emabega emirundi musanvu mu linnya lya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka. Tandika okuseka from nowhere, tandika okuseka n'okumwenya. Mukama akoledde ebikulu, Mukama akoledde ebyekisa. Njagala obeere ng'omukyalo ono Maliyamu, nti abantu bonna banampitanga wa mukisa, amawanga gonna ganandapitanga wa mukisa. N'agulumiza Katonda n'atendereza. Weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu. Mukama abampeere nnyo omukisa. Njagala osanyukire Katonda, sanyukira Mukama, sanyukira Mukama. Hallelujah.